Masih di GMHR with Alvin Lapian. Rockstars, udah sekitar 3 bulan isu kebakaran hutan dan lahan alias karhutla di Kalimantan dan Sumatera tuh jadi perhatian publik pastinya ya. Termasuk di sosial media. Banyak yang juga ikut turut menyuarakan kekhawatiran soal dampaknya terhadap lingkungan, terutama nasib satwa liar yang kehilangan habitatnya. Nah, dilansir dari media Indonesia, karhutla mengancam berbagai satwa endemik Indonesia seperti ada orang utan, bekantan, harimau, gajah, dan masih banyak lagi. Dan saat hutan terbakar, mereka bukan cuma kehilangan tempat tinggalnya, tapi juga pertama sumber makanan. Dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup gitu. Bahkan satwa yang berhasil menyelamatkan diri juga terpaksa mendekati pemukiman warga, Rockstars. Nah, karena itu penting banget ya untuk kita juga untuk terus menaruh perhatian kita, untuk turut empati dan simpati gitu ya terhadap isu yang lagi beredar sekarang gitu. Karena perlu diingat juga, Rockstars, our forest still burning gitu ya. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk kita juga mungkin saudara-saudara yang jauh gitu ya tinggalnya bisa dengan terus share, terus nge-repost gitu ya di social media atau platform kita masing-masing terhadap isu yang sedang beredar ini gitu. Karena memang banyak banget sih yang gue lihat juga di social media yang turut ikut serta dalam sekecil-kecilnya tindakan kita gitu ya. Tapi itu sangat berarti juga untuk saudara-saudara kita di Kalimantan pastinya. Jadi jangan capek, jangan lelah untuk terus berpartisipasi dan menunjukkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang terdampak gitu ya, Rockstars. Jadi untuk lo juga nih, tetap stay safe gitu ya. Kalau bisa kemana-mana pakai masker, tetap hati-hati dan tetap share juga isu-isu yang lagi beredar. Oke, Rockstars? Alright, stay tuned only on The Rockin' Life.

0: Seek Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih di game HR with Alvin Lapian, Rockstars. Lo pernah gak sih ngebayangin gitu ya? Atau mungkin pernah ngerasain langsung? Udah keliling-keliling pom bensin, SPBU buat cari bensin, tetap gak dapet-dapet sampai mobil lo mogok. Atau kendaraan lo mogok gitu ya. Nah, ini nih yang dialamin sama seorang pengendara di Denpasar, Bali, Rockstars. Jadi, gue baca dari Detik Bali, sejumlah SPBU katanya mengalami kekosongan stok Pertalite dan Pertamax. Akhirnya warga juga harus menghadapi antrian panjang hingga menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM. Ya, akibatnya aktivitas warga juga ikut terganggu. Bahkan, ada juga nih pengendara yang kehabisan bensin di jalan setelah berkeliling mencari SPBU terdekat yang masih punya stok. Waduh, tapi gue pernah juga loh ngalamin hal itu pastinya. Kayak gue udah cari-cari kok gak ada nih stoknya. Atau misalkan, aduh kok di mana-mana pom bensin ngantri sampai udah tipis banget dan kerasa banget sih deg-degannya, apalagi sampai mogok gitu ya. Waduh. Ya semoga pasokan bensinnya semoga kembali lagi gitu ya, terutama di Denpasar Bali. Semoga lo juga enggak mengalami kejadian sama pengendara ini gitu ya. Karena stresnya kerasa banget, Rockstars.

0: GMHR will continue right after this.
1: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
2: Apa mbah? Jodoh?
1: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
2: Siapa mbah?
1: Wingstop.
3: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
2: Seriusan, mbah?
3: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
2: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
0: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

gue temenin sampai jam 9 nanti, Rockstars. By the way, gue sambil live TikTok nih di The Rockin Live. Jadi buat lo yang mungkin mau tune in juga, boleh banget, yuk mampir-mampir, kita ngobrol-ngobrol langsung di situ. Selama gue off air juga sambil ngobrol-ngobrol di situ, Rockstars. Anyway, gue tadi kan udah bilang, gue tadi berangkat ke TRL itu udah lumayan rame nih, udah mulai udah mulai macet gitu ya. Apalagi di depan TB Simatupang nih, di daerah Cilandak, aduh, udah mulai berkumpul ngeriung. Semua pengendara dari mobil, kendaraan roda 4, roda 2, roda 3 mungkin ya, udah mulai berkumpul jadi satu gitu. Nah, kira-kira apa sih hal yang ngeselin banget selama lo misalkan lagi nyetir atau lagi berkendara gitu ya, atau lagi di jalan? Apa sih kira-kira hal yang paling ngeselin? Boleh dong cerita-cerita yuk, share pengalaman lo, cerita ke gue di 08 15 19 876 876. Atau boleh banget juga nih kalau misalkan lo mau cerita langsung di kolom komen di TikTok, boleh banget mampir cerita-cerita bareng gue. Alright, let's go.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Right after this.
4: Right after this.
5: Get ready.
6: Get ready.
5: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
6: Highlight.
5: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
7: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira rekor apa?
5: Rockin' Sport.
7: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
8: TRL.
9: We play you the song.

Masih di Game HR barengan gue Alvin Lapian. Tadi topik hari ini gue ngebahas tentang hal apa sih yang bikin lo kesel selama di jalan gitu. Nah, di live TikTok udah banyak banget yang cerita dan lucu-lucu banget dan relate banget, bener. Gue sampai ngebaca ini kayak iya lagi, bener banget. Kayak misalkan nih, ada dari Yip Yap dari live TikTok. Naik motor di siang hari saat musim kemarau, udah panas, polusi, udah gitu depannya truk pasir. Itu ngeselin banget. Apalagi kalau misalkan depan lo truk ayam. Tadi kita sempat ngebahas ya, truk ayam, aduh, itu bete-nya maksimal. Apalagi lo pagi-pagi yang kayak lo udah wangi, udah kayak siap menjalani hari lo, motor lo di belakang truk ayam, itu kayak gamut. Udah gamut. Bener. Aduh, bete banget. Kalau tadi ya Rockstars, gue menuju ke TRL ini. Ini yang belum gue cerita. Tadi gue cuma cerita tentang kayak, oh macet nih pagi-pagi gitu ya. Tadi di Jalan Antasari, Rockstars, gue naik ojek online. Tiba-tiba dari kiri, dia baru masuk gitu ke jalan di bawah flyover Antasari gitu. Truk sampah. Gue sih gak apa-apa ya, warna oranye menyala itu gue gak masalah. Tapi baunya sih nyetei, bener banget, nyetei. Gue sampai kayak, aduh, bau banget. Agak bete, tapi jangan sampai bete. Jangan cuma perkara truk sampah lo bete, Vin. Gue mencoba meyakinkan diri gue gitu ya. Tapi banyak banget sih, hal-hal yang bikin kesel gitu ya di jalan. Kadang gak harus sesama pengendara aja gitu. Walaupun pasti banyak banget juga yang bikin lo kesel. Entah lo lagi nyetir terus disalip tiba-tiba. Nah itu ngeselin banget sih. Banyak banget. Nah kalau misalkan lo punya nih cerita versi lo, boleh dong di-share juga gitu ya ke 0815 19 876 876. Atau boleh banget langsung aja join ke live TikTok The Rockin' Live, karena kita juga sambil ngobrol-ngobrol di situ sambil ngebahas-bahas topik ini. Jadi let's go. Stay tuned only on The Rockin' Live.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih di Game HR with Alvin Lapian. Hari ini kita ngebahas tentang hal apa sih yang bikin lo kesel pas di jalan. Yuk, gabung yuk cerita-cerita. Gue udah dapet dari WA juga, terus juga dari komen-komen live TikTok. Udah banyak banget dan seru-seru banget. Jadi buat lo yang punya versi lo, langsung aja yuk gabung ke topik hari ini di 0815-1987-6876 atau langsung mampir ke live TikTok The Rockin' Life. Let's go!
2: Your Morning Companion, GMHR.

Tulus, aduh adem ya kalau misalkan ditemenin sama teh hijau dari Tulus. Apalagi kalau misalkan lo lagi kena macet, ngedengerin lagu ini, rasanya kayak, oke, gue tenang, gue sabar. Apalagi menghadapi kemacetan dan pengendara-pengendara yang kadang nyetirnya suka gak mikir. Ini ada dari live TikTok yang bilang, sebagai pemotor, asik, aku sebel banget sama mobil yang jalannya lambat tapi gak mau disalip. Jadi tiap mau disalip, dia tiba-tiba cepetin jalannya. Gitu. Maksudmu apa ya, Mob? Oh, dilabrak mobilnya ya. Tapi iya sih, sering banget. Kayak misalkan, ya nih mobil nyantai lama gitu ya. Akhirnya kita mencoba untuk nyalip nih mobil. Tiba-tiba giliran kita mau salip, dia nyepetin. Atau kayak tiba-tiba dia ngambil jalur yang kita pengen lewatin untuk nyalip dia gitu. Aduh, itu ngeselin banget sih. Terus di WA juga ada nih, halo pagi, gue Aira. Hal yang paling gue benci di jalan, ketika ada pengendara mobil lebih mewah mobilnya daripada otaknya. Oke, sabar Aira, tenang. Maksudnya, ketika mau belok ngasih sen dadakan, ditambah lagi beloknya itu ambil jaraknya terlalu jauh, seakan-akan dia bawa Kopaja. Padahal mobil sekepel. Emosi asli, iya sih, tapi itu ngeselin banget. Benar-benar ya, banyak banget sih sebenarnya ya. Nah, buat lo yang punya cerita-cerita nih, hal apa sih yang bikin lo kesel selama di jalan, boleh banget share ke WA, boleh banget ke 08151987687 atau gue juga sambil live TikTok di The Rockin Live. Jadi kalau lo mau mampir, boleh banget cerita-cerita, komen-komen di live TikTok juga, Rockstars. Alright, yuk cerita-cerita yuk.

0: GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih di GMHR with Alvin Lapian. Tadi kita masih ngebahas tentang hal apa sih yang bikin lo kesel selama di jalan. Nah, udah banyak banget nih yang masuk. Terus juga ada dari WA juga ya. Dari 0855 8555 sekian. Yang ngeselin itu ketika kita udah jalan di trotoar, tapi motor malah naik trotoar demi menghindari macet. Gue tarik nafas dulu sebentar. Itu ngeselin banget. Itu bener-bener ngeselin banget. Apalagi untuk pedestrian gitu ya, yang emang ya gue pengen jalan, gue pengen jalan kaki, tapi hak gue untuk jalan kaki diambil sama pengendara bermotor. Terus kayak minggir, ah jalan saya pak. Oh sampai berantem, sampai heboh banget. Tapi itu ngeselin banget sih. Aduh semoga ya. Dan untuk lo nih rockstars yang mungkin masih seperti itu, masih bawa motor naikin ke trotoar gitu ya demi menghindari macet, jangan lagi yuk. Jangan sampai, karena itu sama aja mengambil hak pejalan kaki ya. Jadi jangan buru-buru. Nah, tips dari gue mungkin ya, kalau misalkan lo ngerasa ih gue ngejar waktu gini, berangkat lebih awal, karena kita udah tahu Jakarta jalanannya seperti apa. Jadi kalau bisa lo spare sejam atau mungkin bahkan 1,5 jam sebelumnya, biar lo juga nggak buru-buru banget, lo nyetir juga mindful gitu ya, dan jadinya selamat sampai tujuan. Jangan sampai akhirnya buru-buru, nyalip-nyalip segala macam, sampai akhirnya naik trotoar dan ngambil hak pejalan kaki. Jangan sampai gitu ya. Nah, buat lo yang mungkin punya versi-versi lo, cerita-cerita lo, boleh banget di-share di WA juga di 0815 19 876 876, atau join aja yuk ke live TikTok nih. Kita sambil live TikTok di @therockinlife. See you there.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

0: Masih di Game HR with Alvin Lapian dan masih juga membahas tentang topik yang sama. Hal apa yang bikin lo kesel pas di jalan? Karena banyak banget ya. Kayak tadi gue menuju ke TRL di daerah Antasari. Gue apa ya? Ojek online gue di belakang truk sampah. Itu lumayan kayak, kenapa ya? Gue udah wangi, gue udah siap untuk siaran hari ini, untuk menjalani hari ini. Gue udah siap menjalani aktivitas hari ini. Akhirnya gue ada di belakang truk sampah. Dengan cairan-cairan yang kayak mengalir. Aduh, beneran deh. Tapi di WA dan di TikTok juga udah rame nih pada cerita, pada ngobrol-ngobrol, seru banget. Gue bakal bacain dari WA di 0858-9355-sekian-sekian-sekian-sekian yang bilang, yang bikin kesel di jalan adalah perbaikan jalan atau galian lubang kagak selesai-selesai. Terus dia ngirimin foto gitu, rockstars. Seperti di jalan Tanjung Barat ini. Tapi gue ngerti banget. Iya.
1: Makan lahan banget.
0: Makan lahan ya. Jalanan, lubang-lubang, apa perbaikan jalan gak selesai-selesai. Pertama macetnya. Aduh, gue ngerti sih. Ya kita harus sabar karena mungkin biar jalanannya juga mulus gitu ya. Tapi prosesnya itu loh. Sampai kapan? Itu dia pertanyaan of the year. Sampai kapan? Aduh, tapi emang banyak banget sih hal-hal yang bikin kesel pastinya ya di jalan gitu. Ini di live TikTok juga banyak banget yang cerita-cerita, bahkan sampai kayak mereka terus juga ada, gue tadi sempat baca gitu ya, di komen di live TikTok yang bilang kalau yang bikin kesel adalah pengendara-pengendara yang sambil ngerokok gitu. Nyetir sambil ngerokok, entah itu mobil, entah itu motor. Tapi gue setuju banget rockstars. Karena menurut gue selama di jalan bolehlah ditahan dulu, ya gak sih? Kayaknya sampai tujuan aja deh baru kita bisa bisa ngerokok lah gitu. Tapi kalau misalkan masih di jalan, rasa gue tahan-tahan dulu deh. Karena pertama merugikan pengendara lain juga gitu. Apalagi kalau misalkan sampai puntungnya dibuang keluar, terus akhirnya pengendara motor lain juga kena dampaknya. Aduh, mendingan jangan deh rockstars. Ya gak sih? Biar semuanya juga aman, semoga semuanya juga nyaman. Biar enggak kita doang. Tapi kalau misalkan versi lo apa nih? Hal yang bikin lo kesel selama di jalan, boleh banget di-share di WA di 0815-19-876-876 atau mampir juga ke live TikTok kita di @rockinlife. Boleh banget cerita-cerita di situ.

Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalid yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalid punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalid adalah TRL icon kita. Mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalid dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL icon Adrian Khalid. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.

0: Lapian, Rockstars, thank you so much yang udah stay tune di The Rock and Live. Udah dengerin gue siaran hari ini, seru banget dari jam 7 sampai jam 9. Sekarang udah masuk jam 9. Thank you juga Rockstars yang ada di live TikTok, yang udah komen-komen seru-seru banget, lucu-lucu banget, cerita-ceritanya juga aduh seru-seru banget. Terus juga thank you so much Salsa, thank you udah nemenin. Of course, thank you so much. Untuk lo Rockstars, semangat aktivitasnya hari ini. Semangat juga misalkan lo yang lagi kuliah, atau misalkan hari ini ngantor. Semangat, weekend masih jauh, jadi tetap pertahankan semangat 45 itu, oke? See you besok, gue bakal siaran dari jam 7 sampai jam 9 lagi, dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. So, see you, thank you so much Rockstars. Stay tuned only on The Rockin' Life, alright? Bye-bye.
1: You've been listening to Game HR on The Rockin' Life. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of Game HR.
2: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
3: Apa mbah? Jodoh?
2: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
3: Hah? Siapa mbah?
2: Wingstop.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
3: Seriusan, mbah?
4: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
3: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
5: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop, juaranya rasa.

0: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
4: TRM. We play you the song you sing.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: The latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya

0: tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

Gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
1: Rockin' Health.
2: Bareng gue Echo Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang gak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

Hey. Rock your day with Rocky Life, where everyone can be a rock star. Olivia Dean with So Easy to Fall in Love, but it's not that easy. Untuk dapetin tiket lo, Olivia Dean ya, yang bakal manggung pastinya nanti di awal tahun 2027 di Lalala Festival nih, rockstar. Siapa yang udah dapetin mengamankan tiket pre-sale-nya? Wah, gua iri banget ya, karena gua gak kebagian, udah sold out. Dan kita lihat aja untuk yang selanjutnya, harus lebih giat lagi, karena emang ini udah ditunggu-tunggu ya. Kayak pengen banget nyanyi-nyanyi lagu Olivia Dean yang lo udah hafal di luar kepala pastinya, rockstars ya. Tapi gak cuma lagu itu doang yang bakal gue puterin pada siang hari ini. Masih banyak lagu-lagu lainnya yang udah pastinya masuk tadi ke request di WhatsApp kita juga. Boleh yang mau diputerin lagunya, yang mau request, request apa aja ya, kecuali request makan siang gue gak bisa ngasih. Kalau request lagunya langsung ke 0815198768. Like this one from Jason Mraz with I'm Yours on The Rockin' Life.

bukan berarti berhenti berkembang, karena selalu ada kemungkinan baru dari siapa kita hari ini. Perspektif ini diangkat dari iCat 16 lewat tema Being Becoming, mengajak kita

0: akan ada lebih dari 40 seniman yang menghadirkan karya dengan perspektif yang beragam. Mulai dari karya Made Wiyanta, Putu Sutawijaya, dan Ahmed Ogut. iCat 16 Being Becoming. 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang Hotel Jakarta. Untuk info lebih lanjut bisa cek di arturaicat.com.
1: Your daily dose of music,
2: lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

Still with me, Danar Kelia at the office, Rockstars, nemenin lo siang-siangnya yang lagi persiapan, perut udah meminta-minta makan siang, sebentar lagi istirahat makan siangnya, atau ada yang skip makan siangnya karena masih berkutat dengan dek kerjaan yang belum selesai. Nyari apa sih Rockstars? Udahlah, istirahat dulu aja gitu kan, makan siang, santai-santai, atau gak bisa sebenarnya ya, ya semangat aja deh ya, tapi kalau misalnya lo mau minta nyelesain kerjaan sih gue gak bisa ya Rockstars. Tapi kalau mau minta request lagu, gue puterin lagunya, gue bisa sih. Kayak satu lagu yang udah di request di WhatsApp-nya kita, ada dari Nabila. Pengen lagu dari Nona with Hung. Ini adalah salah satu girl group yang luar biasa banget ya. Dan kemarin baru aja juga menjadi girl group Indonesia pertama yang tampil di Genius Open Mic. Dan ini benar-benar suara mereka gokil banget semuanya ya. Esther dengan R&B-nya, Baila, Christy, Shaz. Wah, ini gue sih benar-benar on repeat. Gue sendiri muternya kayaknya kemarin ada kali berapa, 1000 kali ya. Benar-benar belum bisa move on dari mereka yang gak berhenti-berhentinya bikin gebrakan. Christy juga kemarin yang gue lihat katanya sih lagi diet ya. Tapi diet menunya itu rahang tuna. Terus juga bawang jagung, nasi. Nasinya kelihatannya 2. Ini diet apa gimana ya? Itu mungkin bisa dicontoh menjadi rekomendasi makan siang lo Rockstars. Yang lagi bingung ikutin menunya dia ya. Tapi kalau misalnya untuk diet kayaknya gak gue saranin deh. So this is Nona with Hung on the Rockin' Life.

0: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih di The Office barengan sama gue Danar Kalingga, yang moodnya sebenarnya lagi gak terlalu bagus ya rockstars. Aduh, ini udah masuk musim sepak bola kembali lagi. Kemarin setelah international break, sekarang klub juga udah mulai main lagi. Dan UCL udah mulai kembali ya sebenarnya dari kemarin. Tapi tadi malam itu ada tim favorit gue, yaitu Inter Milan, yang sayang sekali harus kalah 3-4. Walaupun sempat ya akhir-akhir itu benar-benar dengan tekad kerasnya pengen menyamakan kedudukan lah at least. Dari 2-4 menjadi 3-4, menjadi udah stop sampai di situ, ternyata kalah ya. Ya namanya bola, kadang ada yang menang, kadang ada yang kalah gitu kan, harus bisa diterima aja. Tapi gak cuma itu, kemarin karena ada beberapa match yang seru juga ya. Ada Bayern Munchen yang seri melawan tim yang gue jujur baru denger nih, namanya itu adalah Viking. Terus ada Napoli yang kalah 3-1 dari Villarreal. Terus juga ada Arsenal menang 3-0 melawan Lille. RB Leipzig menang 1-0, Barcelona menang. Tapi kalau misalnya ada temen lo yang sepertinya murung hari ini, nah itu kayaknya adalah fans MU. Karena yes, you guessed it right. Kalah 2-0 melawan Atletico Madrid. Udah kalah, kartu merah lagi dapet MU kan. Semangat deh, paling gak gue Inter Milan kalah ada temennya. Coba dong absen siapa nih di sini yang mungkin fans MU, fans Inter Milan, fans yang lainnya yang belum bertanding, mungkin yang bakal besok bakal main. Coba dong kasih tahu sama gue, karena gue masih bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira rekor apa?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. What's up, rockstars? Masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 1. Tapi 1 jam ini akan sangat spesial karena gue gak bakalan sendiri, rockstars. Cause I will be having Bernadia here yang bakal ngobrol-ngobrol. Dan gue bakal pastinya ngebahas single terbarunya yang baru rilis kemarin. Gimana? Coba yang udah pada dengerin, yang mau nanya-nanya, feel free to go to our WhatsApp atau boleh ke live TikTok kita, karena kita lagi live di @therockinlife. Palingnya sampai jam 1 siang nanti, only on The Office.
0: You are listening to TRL.

0: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Daddy Office masih barengan sama gue Daner, dan sekarang gue gak sendiri karena udah bersama, welcome to TRL Bernadia. What's up?
1: Yeay, halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat pagi. Aduh, nih aku baru bangun.
0: Tadi paling gak mau gue bilang lo ya. Jadi orang-orang pada tahu. Orang tuh kan udah taunya siang-siang kayaknya udah seger.
1: Enggak apa-apa. Tahu hariku mulainya dari pagi gitu. Jadi di tengah-tengahnya disempatkan untuk istirahat.
0: Keren banget.
1: Produktif. Dengar enggak suaraku?
0: Kedengeran. Iya, enggak apa-apa. Kita besarin aja. Kalau misalnya suara lo kecil, suaranya yang kita naikin ya. Pokoknya semuanya yang salah bukan lo aja gitu ya.
1: Apa kabar? Ya, Danar.
0: Apa kabar, Bernadia?
1: Baik, Danar.
0: Waduh. Oke. Ini harusnya suaranya masih ada ya.
1: Tapi
0: di sininya kedengeran. Kalau misalnya di headphone-nya aman.
1: Suara
0: masih ada suaranya.
1: Masih ada. Sorry banget ya. Enggak apa-apa.
0: Kan dibilang kalau misalnya ada yang misalnya headphone-nya rusak, headphone-nya yang salah. Masih walaupun lo yang nyenggol, headphone-nya yang salah. Tetap aja.
1: Makasih. Oke, enggak usah pakai ini deh kalau gitu. Aneh.
0: Terakhir ke sini berarti lo tuh single apa sih?
1: Album waktu itu.
0: Oh, yang album ya?
1: Bener.
0: Oh, yang sebelum showcase ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Apa ya, itu H+ berapa keluar album atau belum album ya? Udah album, bener-bener.
0: Berarti itu terakhir kali ke The Rockin' Life ya?
1: Terakhir ke The Rockin' Life. Bulan berapa itu berarti? Juni ya, Juli. Sekitar.
0: Oke, itu berarti sebelum showcase.
1: Tuh.
0: By the way, gue nonton lo showcase-nya. Oh iya, bagus.
1: Tenor, makasih ya.
0: Keren banget, congratulations. Dan sekarang pastinya ini baru banget ya, kemarin ngerilis singlenya. Kenapa, Nat?
1: Apa? Danar, kamu glowing banget sih.
0: Oh, kamu juga loh. Terima kasih loh ya. Ini karena lightingnya aja ya. Ini sengaja biar karena lo
1: kayak di surga
0: sini.
1: Ya kita ya.
0: Jujur, iya. Jujur kayaknya agak-agak sedikit berlebihan lighting gue.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, anyway, kemarin baru aja ngerilis banget single terbarunya.
1: Bener. Ini
0: kolaborasi featuringan sama Pamungkas ya, dan diproduserin sama Mas Eros Chandra. Luar biasa. Congratulations.
1: Terima kasih.
0: For the single. Ini adalah single yang gak banyak yang melihat ini. Not many see this coming ya, kolaborasi. Atau gak sebenarnya? Atau udah kayak banyak yang tahu?
1: Harusnya gak banyak yang tahu, karena kita juga inginnya surprise drop gitu.
0: Oh.
1: Sorry kak. Monggo. Inginnya ini kita surprise drop. Jadi kalau sesuai harapan kita sih, orang-orang juga kaget gitu.
0: Iya, makanya kayak gak ada apa-apa, gak kecium nih aroma-aromanya. Tiba-tiba udah aja.
1: Bener. Aku pun surprise itu, aku di pesawat nyampe-nyampe udah rilis gitu. Beneran itu rilisnya jamnya, karena aku gak pernah sebelumnya rilis lagu jam 12 siang gitu.
0: Oh, jam 12 siang.
1: Itu bener-bener lagunya keluar 12 malam kan.
0: Oh.
1: Biasanya kan lagu keluar bener-bener dini hari, kayak maksudnya 00:00. Ini keluarnya 12 siang. Jadi aku lagi flight nyampe jam 5 sore, terus aku kayak buka, oh rilis.
0: Tiba-tiba udah
1: surprise juga.
0: Tiba-tiba kayak orang-orang udah dengerin segala macam ya. Kenapa putusin jam 12 siang? Ada alasannya gak?
1: Karena kalau jam 12 malam juga orang tuh expected kan, tetap kayak orang rilis umumnya jam segitu gitu. Keluar semua di semua DSP orang bisa dengerin. Tapi 12 siang tuh bener-bener surprise gitu. Kayaknya ya itu konsepnya.
0: Ya itu emang caught anyone by surprise sih. Kayak kita gak tahu kapan. Bener-bener. Bahkan dari awal dikasih jadwal aja kayak, Denar nanti ada interview Bernadia hari Rabu. Loh, dia ngeluarin apa emangnya? Kayak gak ada yang tahu. Kayak gak ada kisi-kisinya kayak gimana.
1: Gak ada yang tahu.
0: Oke. Dan pasti ini menjadi surprise drop yang bikin orang pas seneng semua, dan kayak very excited. Dan gue ngeliat komen-komen di videonya juga sangat-sangat positif dan sangat-sangat suka semua. Tapi sejauh ini kalau respon dari orang-orang atau dari lo setelah melihat single ini udah rilis kayak gimana nih? Apa yang lo rasain?
1: Aku sih lihat sekilas ya komentar orang-orang, menyenangkan sekali karena ternyata mereka kaget sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mereka kaget, dan lebih dari itu mereka puas. Itu sih, mereka puas karena lagi-lagi menggambarkan isi hati mereka. Jadi kayak menurut aku itu lebih menyenangkan untuk didengar gitu, kayak daripada kaget, daripada apanya. Tapi kalau itu bisa apa ya, bisa menyuarakan apa yang mereka nggak bisa sampaikan, itu menyenangkan sekali gitu rasanya.
0: Wow, tapi gue penasaran deh, kan udah maksudnya seorang Bernadia yang singlenya selalu menjadi hits di mana-mana, selalu menjadi soundtrack orang-orang dengan berbagai macam ceritanya. Kalau lo ngerilis single baru kayak gini, lo jadi punya ekspektasi nggak sih?
1: Jadi.
0: Oh iya. Lo jadi mikirnya dong. Ekspektasinya gimana?
1: Jadi punya ekspektasi kan selalu karena bukan gimana ngomongnya? Karena kan selalu sebelum-sebelumnya tiap aku rilis sesuatu, dulu kan aku masih membangun dan orang datang satu lagi yang baru yang kayak jadi baru coba dengar suka, dan sekarang itu udah ada orang-orang itu sekarang udah stay jadi satu fanbase yang mereka akan selalu support dan selalu nungguin aku rilis apa gitu. Jadi pasti aku akan selalu, tiap kali aku rilis sesuatu yang baru, pasti aku selalu apa ya, berekspektasi mereka menerima lagi dan mereka suka lagi gitu kan. Jadi akan selalu ada itu loh, ada bukan pressure tapi apa ya, ada beban itu loh, ada selalu kayak wah, aku harus bikin mereka seneng lagi sama karya yang kali ini gitu.
0: Cara lu kayak ngebuat mereka seneng gitu gimana? Apakah kayak gue jadi, maksudnya ada benang merah yang dari lagu-lagu sebelumnya, dari karya-karya sebelumnya yang akhirnya lo pakai lagi untuk karya-karya selanjutnya, atau gimana?
1: Akan selalu ada benang merahnya karena kan aku menulis kan, aku yang menulis. Pasti mau aku kerja sama produser siapapun, orang akan selalu menemukan benang merahnya. Jadi justru di situ aku bisa tahu mereka-mereka ini sukanya karena apa. Begitu aku rilis sesuatu yang beda lagi, kayak oh mereka tetap suka atau enggak di bagian mananya, berarti kan kayak oh mereka suka karena ini gitu. Ngerti enggak? Kalau tiba-tiba ada yang kurang suka di rilisan kali ini pun tidak apa-apa gitu. Cuman tadi pertanyaan apa sih, aku baru lupa.
0: Nah, pertanyaannya tadi
1: cara
0: gue juga lupa ya.
1: Cara taunya mereka sukanya gimana?
0: Iya, tadi pertanyaannya adalah kok gue jadi lupa. Tadi gimana kayak caranya lo aku akhirnya tahu. Mencoba memenuhi ekspektasi itu, membuat orang seneng lagi dengan cara, apakah lo membawa pesan yang sama, pesan tertentu atau kayak gimana?
1: Itu tuh selalu ya tujuanku lah, pasti menyenangkan orang-orang yang sudah selalu mendukungku dan kayak stick with me dari semua eraku gitu. Cuman aku gak pernah jadikan itu kayak apa ya, itu tujuan utamanya. Aku harus selalu bisa menyenangkan mereka. Tapi yang paling penting adalah aku rilis apapun yang aku ingin sampaikan, dan itu bonus, itu poin plus banget kalau mereka suka lagi gitu.
0: Oh, wow, ini seru banget ya, karena pastinya ini ya teraminkan dengan banyaknya komentar-komentar menyenangkan orang-orang, fans-fans lo dari lagu single barunya, yaitu Lebih Beruntung Sedikit, yang nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi tentang artinya, tentang prosesnya. Dan mungkin lo punya pertanyaan-pertanyaan juga, Rockstars, feel free to drop your questions di WhatsApp kita, boleh di 0815 1987 6876, atau boleh juga ke live TikTok, cause we're on TikTok right now. Langsung aja ke @therockinlife. Di tunggu sampai jam 1 siang nanti, masih barengan sama gue Dana Renoso, Bernadia on TRL.
2: Your daily dose of music, lifestyle and entertainment. TRL, The Rockin' Life.

0: This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, you're still with me, Danar Kalingga, and also Bernadia di TRL. Masih dengan rilisan barunya yang berarti ini udah sehari lebih dikit ya rilisnya. Tadi mau gue bilang belum nyampe sehari, udah jam 12 siang. Lebih beruntung sedikit.
1: Lebih sehari sedikit.
0: Benar. Sejam lebih. Gue ngomong apa sih? Gak tau.
1: Sehari lebih hampir sejam.
0: Sehari.
1: Ini jam berapa sih?
0: Ini jam 12 lewat dikit.
1: Iya, sehari pas lah.
0: Itu cowok yang lewat di belakang Bang Danar siapa ya? Kayaknya deh. Ini lu jangan aneh-aneh deh. Alvin 2021 ya, Mbak Nadia nyanyi dong. Tenang, ini kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Nanti katanya bakal nyanyi ya.
1: Emang
0: ada 4 lagu ya.
1: Pukul ya.
0: Gua beatbox. Walaupun enggak bisa kita paksain. Oke, kita masih bahas single lo lebih beruntung sedikit ya. Ini pertanyaan-pertanyaan formalitas seperti biasa. Boleh dijelaskan ini lagunya berarti ini tentang apa nih? Ini lagunya kayak gimana nih buat yang belum dengar atau mungkin yang baru dengar tapi tidak menyimak liriknya?
1: Oke. Okay. Lebih beruntung sedikit tuh sebenarnya kalau orang tuh ada yang sekilas langsung kayak, "Woi, kok lagunya udah beruntung, berarti udah enggak sedih-sedih lagi dong," gitu.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Padahal liriknya tuh terakhirnya tulisannya gini, dan masih sama di hari-hari sulit, ku berharap kita lebih beruntung sedikit. Berarti enggak beruntung sebenarnya.
0: Itu malah adalah harapannya.
1: Iya, harapannya kayak jadi ini tuh sebenarnya adalah respon dari albumku yang Semoga Hanya Dimimpi secara keseluruhan, di mana ceritanya tuh sebenarnya adalah sebuah puzzle, kayak ada puzzle yang belum selesai gitu loh. Dan salah satu lagunya tuh ada Kita Buat Menyenangkan.
0: Iya. Yeah.
1: Liriknya tuh ada gini, jika beruntung maka kisah ini tak akan berakhir. Nah, jadi di situ tuh tapi kalau dalam sebuah hubungan, dia tuh fasenya hubungan belum selesai, tapi kita tuh berharap sama takdir. Kita tuh, okay, kita lihat aja di depan. Kalau kita beruntung, ini kita nggak akan berakhir nih. Nah, tapi di lagu ini aku kayak udah nggak perlu ditangisin. Mungkin emang jalannya harus kayak gini. Aku juga sama kok. Bagiku juga sulit gitu. Cuman aku juga sama kayak di hari-hari sulit. Aku berharap kita lebih beruntung sedikit gitu. Berarti kita nggak beruntung.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti nggak beruntung, Ber.
1: Ya, kayak itu respon lagunya.
0: Oh, tapi ini berarti diambilnya dari

0: emang kisah lo apa gimana nih?
1: Ya kisah albumnya,
0: gitu aja.
1: Keseluruhan sih.
0: Oke. Tapi ini menarik nih, karena ini kan lebih beruntung sedikit di hari-hari yang sulit. Lo berharap lebih beruntung sedikit.
1: Benar.
0: Nah, ini kalau gue ngelihat kiri komen-komennya apa segala macam, kayak banyak yang menginterpretasikan juga kayak nggak tentang cinta doang.
1: Benar.
0: Kayak
1: tentang negara.
0: Iya, ada yang bilang tuh kayak ini lagunya tentang negara ya, apa tentang mungkin kayak kondisi sosial kayak gitu-gitu. Tapi berarti ini tentang cinta apa gimana?
1: Aku suka sih kalau kan lagu ini mungkin tentang kisah aku, tapi begitu lagu ini jadi aku rilis dan jadi konsumsi banyak orang, ini bebas, orang bebas menginterpretasikannya ya. Jadi terserah.
0: Jadi boleh terserah. Jadi enggak apa-apa juga ya, kayak lu enggak ngedinai itu, tapi ya
1: udah. Iya, enggak apa-apa. Cuman mungkin originalnya aku menulisnya tentang kisah cinta gitu. Kisah cinta dimana dulu aku sangat maksudnya di hubungannya penuh ketidakpastian. Aku berharap tentu aku berharap kan kalau beruntung pasti kita gak berakhir gitu. Tapi sekarang udah terjawab, ternyata jawabannya tidak sebaik itu. Cuman ya gak apa-apa gitu. At least aku ada satu kelegaan dimana ini tuh udah terjawab semuanya gitu.
0: Oh, berarti kayak ya udah, at least lo udah mendapat closure-nya ini seperti apa gitu ya.
1: Iya, maksudnya berarti ya emang kita gak beruntung aja gitu.
0: Oke. Ya semangat ya, semoga bisa lebih beruntung sedikit lagi gitu ya. Tapi ada kemungkinan gak sih seorang Bernadia menulis kayak lagu-lagu tentang negara-negara gitu? Atau tentang kondisi sosial?
1: Negara apa ya?
0: Enggak harus apa, maksudnya kayak tentang kondisi apa gitu.
1: Ya mungkin aja sih, tapi
0: ya mungkin aja ya. Pokoknya ya nggak ada yang mungkin. Menutup mungkin. Mungkin bisa jadi kayak gini lagu yang bisa ya sesuai interpretasi masing-masing.
1: Iya,
0: aja
1: sih. Aku akan apa ya, aku akan lebih suka kalau laguku luas gitu pengertiannya. Jadi orang bebas mengartikan gitu, bisa tentang cinta, bisa tentang apapun gitu.
0: Oke. Dan di lagu ini spesialnya tadi yang kayak udah kita bahas dan semua orang udah lihat, ini kolaborasinya nggak cuma lo doang. Ada Pamungkas, dan gak cuma Pamungkas juga, ada Eros juga. Gimana? How was it? Kayak the experience of working with them?
1: Oh, mereka menyenangkan sekali ya. Maksudnya aku adalah orang yang apa ya, cukup susah kerja sama orang lain gitu. Karena aku sudah biasa kayak dulu-dulu tuh nulis sendiri apa-apa sendiri. Dan aku cukup tidak cukup mahir membahasakan apapun yang ada di kepalaku gitu. Terus bertemu dengan Mas Eros yang jarak umurnya jauh banget, susah banget untuk kita ketemu tengahnya gitu. Aku misalnya aku bilang, aku gaya penulisanku tuh lugas. Dan ternyata lugas menurutku dan lugas menurut beliau tuh sangat berbeda gitu.
0: Bedanya gimana?
1: Ya beda, lugas tuh menurut aku hari-hari tuh hari-hari. Gimana ya, mungkin kata-kata yang hari-hari di tahun 2000-an, di tahun dimana beliau muda itu beda gitu loh. Gitu, jadi kayak kita, waduh gak ketemu lagi gitu. Jadi oke deh, waktu nulis kita cukup lama ya, cukup lama untuk akhirnya kayak setuju, saling setuju gitu.
0: Tapi berarti tiga-tiganya beda generasi kan?
1: Benar, cukup beda jauh-jauh ya.
0: 2004, maksudnya Gen Z ya.
1: Maksudnya Gen Z, kayak Pam milenial.
0: Millennials. Kalau Mas Eros masuknya apa sih generasinya?
1: Di atas.
0: Iya harusnya ya.
1: Gen apa ya? Gen X? Enggak. X ya?
0: Di atas millennials. Lupa gue pokoknya gitu. Correct us if kita salah ya. Berarti agak-agak. Jangan dong. Oke, berarti berapa lama tuh totalnya kira-kira?
1: Enggak sih, enggak terlalu lama. Karena gini, itu lagu tuh aku udah bikin chorusnya. Chorusnya tuh udah bikin, gak diganti sama sekali. Udah, oh itu prosesnya aneh banget. Aku baru pertama kali kerja sama produser seperti Mas Eros. Aneh. Biasanya kan bikin, aku kasih lagu, kita rombak dikit, udah. Tapi ya udah bikin, ini tuh aneh banget. Aku sama Mas Eros gak pernah ketemu
0: sebelumnya, gak pernah. Jadi baru-baru kena, pas kenalan awalnya dimana?
1: Jadi aku bilang aja ke Mas Boim bos aku mau Mas Eros produce lagunya gitu. Tapi aku udah nulis gitu. Aku udah nulis segini chorusnya, dikirim ke Mas Eros demonya. Aku ketemu, kenalan hari itu sama Mas Eros. Mas Eros buka laptop, "Nianat, musiknya udah jadi. Musiknya udah jadi. Sampai selesai. Wow. Kita belum ngobrol. Kok dan chorusnya dia tanpa mengubah chorus yang udah aku buat sedikit pun. Dan musiknya udah dibuat sampai selesai terus aku kok bisa? Kok bisa yakin banget nih ya, sambil dia kayak mengajukan nih mau enggak kalau verse-nya kayak gini. Terus aku kayak bagus ya Mas Eros, tapi kayaknya liriknya kita harus rework gitu. Akhirnya kita besoknya kita ketemu lagi, kita rework liriknya bareng, itu cukup 2 jam 3 jam. Ya udah dapat gitu.
0: Wow. Tapi apakah ternyata emang musik yang dibikin Mas Eros itu cocok sama lo, atau lo yang kayak menyocokkan ke musik yang dibikin?
1: Cocok dengan konsep yang ada di bayanganku sih, karena kan emang aku kan seperti yang aku bilang, albumku itu konsepnya musik 2000-an Indonesia tahun itu. Nah, ya kali Mas Eros salah.
0: Kayak dia yang bikin itu.
1: Ya kali.
0: Dia yang nge-define musik ya, di tahun segitu.
1: Exactly, yeah. Kayak ya kali Mas Eros salah. Jadi aku kayak apapun yang Mas Eros ini kan pasti itu akurat gitu. Itu akurat 2000-an.
0: Kayak
1: gitu.
0: Dialah referensinya ya.
1: Benar. Dialah pelaku industri di tahun itu.
0: Tapi kalau nyanyinya barengan sama Pamungkas, susah enggak? Kan enggak tahu ya. Kayaknya lo itu adalah bukan penyanyi yang bisa masuk sama semua karakter langsung.
1: Bener. Kalau jadi kawin atau enggaknya suaraku dan Pamungkas, aku tuh pikir belakangan. Tapi intinya waktu aku udah rekam demonya yang dengan musik yang Mas Arya sudah buat, aku dengerin berulang-ulang kan lagu itu kayak di mobil. Ada bagian yang masih kosong karena kita belum bikin kan. Terus enggak, ini harus Pamungkas gitu. Aku kayak, aku bilang ke Putri, aku bilang ke Mas Boim kayak ini harus Pamungkas. Terus Mas Boim tuh masih meragukan gitu kayak, kenapa harus Pamungkas gitu? Enggak, aku nggak punya alasan khusus, tapi ini Pamungkas gitu. Ini harus Pamungkas. Nggak tahu, aku bisa bayangin suara Pamungkas di situ gitu. Terus coba lo reach out deh. Terus aku reach out. Aku belum pernah chat sama Pamungkas juga. Itu pertama kali. Misi ke Pamungkas. Aku ke chat kayak belum.
0: Oh, lo yang langsung minta.
1: Iya, aku okay. Nge-DM panjang lebar. Terus dia kayak, okay, let's go.
0: Wow.
1: Terus aku kayak okay. Gitu. Terus pas rekaman, wah, pas hari rekaman, ini sesuai banget sama apa yang di aku bayangkan pas denger gitu. Bagus banget Pamungkas, thank you.
0: Berarti ini adalah karya yang emang benar-benar lahir dari pikiran lo dan sesuai emang apa yang lo pengen lo buat di awal ya.
1: Iya.
0: Oke, dan akhirnya jadilah
1: dapat sentuhan lagi dari Mas Eros dan Pamungkas. Itu menurut aku sangat membuat karya ini jadi sesuatu yang lebih apa ya, utuh gitu. Karya ini tuh lebih penuh gitu. Jadi menurut aku menyenangkan sekali sih. Mereka melengkapi apa yang udah aku buat gitu, menyenangkan.
0: Berarti ini kali pertama lo kolaborasi bareng dua-duanya ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, wow, ini benar-benar sebuah surprise yang menyenangkan buat semua orang, termasuk gue dan termasuk lo juga, Rockstars pastinya. Dan sekali lagi, boleh kalau misalnya pengen nanya apapun itu, boleh ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876, atau boleh langsung aja di kolom komentar yang ada di live TikTok kita di @therockinglife, 'cause we will still be talking until 1 p.m. today with Bernadia, only on TRL.

0: Pilates, cek. Yoga, cek. Dance workout, cek. Semua ini bisa lo temui di Female Fit Summit 2026. Selama 2 hari di The Hall Senayan City bakal jadi tempat bertemunya dunia fitness dan wellness perempuan. Mulai dari yoga bareng Anjasmara dengan iringan Harpania Aladin, dance workout bareng Laila Munaf, sampai international Pilates class bareng Tracy Malay, pioneer fitness global yang hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Ada juga Fitbiz Talk buat ngobrolin sisi lain dari wellness dan penampilan tulus di The Feel Good Finale. 16-17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City, Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at Female Fit Summit.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is Rocky Live, your number one lifestyle and entertainment media. What's up rockstars, Bernadia and also Danner still here di TRL. Masih ngebahas single barunya Lebih Beruntung Sedikit ya. Dan sebenarnya tadi kita walaupun di tengah-tengah lagu masih sambil ngobrol-ngobrol juga di TRL, di live TikToknya. Tadi ada yang nanya, ada yang seru-serunya kayak gimana nih bikin lagu barengan sama Mas Eros Chandra, The Legend ya. Ada gak kayak spesifik cerita yang seru atau apapun itu barengan sama Pam dan juga Mas Eros?
1: Mas Eros tadi aku udah ceritain ya, kayak unik aja sih orangnya, kayak ternyata saset banget kerja itu, kayak kita ketemu dia langsung jadi musiknya gitu. Padahal aku cuman baru kasih demo berupa voice note ku yang asal-asalan main gitarnya cuman satu chorus doang, dia udah bikin musiknya sampai habis.
0: Hebat. Emang beda ya.
1: Emang beda.
0: Kalo beda pengalamannya.
1: Pam. Sama Pam tuh seru banget. Jadi kita pertama kali ketemu tuh di hari-hari rekaman. Hari-hari rekaman dengan posisi verse 2 aku udah bikin tapi masih belum yakin gitu, dan aku bilang Pam, ini gak apa-apa, kamu sesuaiin sama cara kamu nulis aja, tapi intinya yang mau aku sampein poinnya ini, dan aku mau ada lirik ini. Terus dia kayak okay, aku keluar, nanti udah jadi, aku take dulu, terus pas dia masuk udah jadi gitu. Dan mungkin jadi versi terbaru ini, which itu adalah versi buatan Pam, yang verse 2-nya itu sedikit berubah dari apa yang udah kutulis, tapi maknanya nggak terlalu berubah. Tapi menurut aku itu lebih menyenangkan karena ini ya udah bener-bener another POV aja gitu, POV dari cowoknya misalnya gitu loh. Kayak ya udah emang harus beda aja biar kayak yang ngomong tuh dua orang, ini komunikasi gitu, ini kayak kita berdialog gitu.
0: Tadinya berarti awalnya ya full POV dari ceweknya aja gitu?
1: Enggak, full POV cowoknya, tapi kan dua-duanya aku yang nulis, menurut aku jadinya nggak terlalu terasa kontrasnya gitu loh.
0: Iya.
1: Begitu Pam yang nulis dengan cara dia, kan bagian Pam tuh dimulai langsung, oh kasih, mana mungkin aku nulis lirik kayak gitu, kasih gitu. Itu tapi Pam banget gitu, jadi kayak it's nice gitu.
0: Oke. Jadi ini menarik ya, kayak maksudnya lo tuh memberikan quote-unquote kebebasan buat Mas Eros dan Pam juga, tapi ternyata hasilnya sesuai yang ada di bayangan lo dan emang memenuhi ekspektasi lo juga ya?
1: Iya, mungkin karena mereka juga ya orangnya, jadi kayak mereka juga apapun yang mereka tulis kayaknya akan selalu bagus gitu, jadi kayak oh iya nice. Jadi aku gak terlalu banyak, karena aku tuh lumayan gak enakan, tapi kalau aku gak suka aku akan rada gitu. Cuman ini tuh benar-benar aku suka apapun yang mereka usulkan gitu.
0: Tapi berarti lo orangnya kayak kalau misalnya ada sesuatu yang lo gak suka, lo pasti ngomongin itu?
1: Enggak sih.
0: Enggak juga.
1: Gak enakan, males, ya udahlah gitu.
0: Kalau dalam karya-karya gitu juga?
1: That's why aku gak terlalu nulis sama orang gitu.
0: Makanya kayak hampir semua lagu lo ya lo nulis-nulis
1: bener,
0: sendiri aja ya.
1: Bener, karena kalau takutnya ada ketidakcocokan itu loh. Yang aku gak akan pernah bisa ngomong gitu.
0: Oh pernah emang ada kayak gitu?
1: Gak pernah, makanya kan aku menghindarinya.
0: Lo emang nulis barengan sama orang berarti ini?
1: Terus yang sama Bas. Sama Baskara itu. Nah, Baskara itu dia tuh tipenya juga jadi kan karena ini karya aku, dia juga kayak biarin aku nulis dulu, kalau aku butuh bantuan dia baru aku kayak Bas, terus dia kayak oh ya ini aja gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak kayak not gini, enggak. Jadi juga seperlunya, jadi bagiku apa yang mau aku sampaikan juga nggak terganggu gitu loh isinya gitu sama pikiran orang lain gitu.
0: Tapi kalau misalnya masukan-masukan dari orang atau kayak kritik-kritik dari orang gitu lo masukin nggak?
1: Aku pikirin sih.
0: Aku
1: pertimbangkan, aku pikirkan dong, of course.
0: Kalau misalnya kayak dalam karya juga atau kayak lo tuh ada orang yang kayaknya gue tetap stick sama pendirian gue, kayak sesuai yang menurut gue bagus tuh yang kayak gini gitu.
1: Enggak lagi aku lumayan mikirin, tapi kalau bagiku nggak make sense kritiknya, enggak sih, aku tetap stick sama apa yang aku perjuangkan di awal gitu kayak.
0: Oke. Dan balik lagi ini ke single Lebih Beruntung Sedikitnya. Ini pastinya yang tadi kembali lagi menjadi highlight di lagu ini. Selain pasti ceritanya juga adalah kolaborasinya. Dan ini berarti adalah kali keberapa lo collab ya dalam lagu? Sebelumnya sama Baskara pernah.
1: Sama Adrian Halif.
0: Iya.
1: Perunggu. Uh-uh. Oh, Baskara enggak pernah aku. Baskara cuma nulis aja.
0: Oh.
1: Enggak pernah.
0: Oh, kalau lagu featuring. Oh iya. Lu jarang banget berarti.
1: Oh, JKT, bener aku pernah sama JKT.
0: Oh iya. Kenapa kayak gitu ya, kayak gitu.
1: Kamu pernah sama JKT loh.
0: Oh, kamu pernah sama JKT? Aku belum pernah ya.
1: Kamu pernah enggak kalau
0: belum pernah dong. Aku kan belum pernah ngeluarin lagu. Boleh, siapa tahu kalau misalnya ada label yang mau collab-in saya, boleh juga. Tapi berarti lu tuh picky banget ya?
1: Gas.
0: Ah. Selektif ya, selektif banget ya.
1: Pick me. Gak selektif sih, cuman karena itu tadi Danar aku tuh suaranya gak selalu cocok sama siapapun. Cara nulisku gak selalu cocok sama siapapun. Jadi aku kayak cukup pilih, bukan pilih-pilih ya, cukup kayak kayaknya aku gak cocok deh kayak sama dia gitu. Jadi ya udah cukup meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak aku inginkan gitu.
0: Oke. Dan akhirnya ketika lo memutuskan untuk collab dan untungnya ini menghasilkan satu karya yang sesuai sama keinginan lo. Dan ini tapi selama proses pengerjaannya ada gak ide atau masukan dari mereka yang akhirnya ngubah cara lo membayangkan lagu ini dari awal?
1: Mereka tuh maksudnya beliau-beliau ini?
0: Iya.
1: Ide atau masukan dari mereka? Ya ada dong tentunya maksudnya. Ini kan aku udah fix banget nih aku mulai tentang ini karena ini yang aku alami gitu kan. Harus tentang ini. Tapi selama penulisannya, waktu aku akhirnya berdiskusi dengan Mas Eros, terus ternyata gaya bahasa kita beda, tapi aku jadinya akhirnya berpikir kayak, oh mungkin di tahun itu memang seharusnya tidak segamblang itu cara ngomong orang gitu. Seharusnya tidak sehari-hari itu, mungkin akan aneh kalau ngomongnya terlalu mungkin itu terlalu Gen Z, mungkin itu terlalu gitu loh. Jadi kayak, oh gak apa-apa, mungkin kita cari tengahnya aja, mungkin gak apa-apa kita masukin kan Mas Eros gimana ya, cara nulis dia tuh juga gak penuh metafor sih, cuman apa ya, dia agak lebih puitis, rada puitis sebenarnya beliau. Yaudah mungkin kita masukin itu satu line agak puitis gitu lah. Jadi gak apa-apa gitu. Menurut aku gak mengubah makna lagunya juga gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau lo secara musik itu yang paling inspirasi siapa sih?
1: Inspirasi? Banyak lah. Banyak lah.
0: Siapa? Eros juga. Ya kan gak ya, tahu.
1: Maksudnya oh banyak lah.
0: Contohnya.
1: Contoh dalam hal apa?
0: Dalam hal nulis lagu deh, nulis lagu.
1: Nulis lagu, aku suka banget gaya cara nulisnya. Aku suka banget Lizzie McAlpine, sorry banget Lizzie, Nikki, I love.
0: Oke. Nih, habis ini lagunya diputer kalau kita lihat komentar-komentar di. Iya, betul, habis ini kita bakal muter lagunya Bernadia beneran ini. Enggak, ini AI ya. Apa live kah nyanyi di sini please? Itu lihat aja nanti, pokoknya pantengin aja sampai nanti. Karena oh, pastinya
1: JKT.
0: Mana? Yang mana?
1: Bercanda enggak ada.
0: Ya kan, langsung dicari yang mana. Yang enggak tahu kan lihat aja. Ada komentar kan kita perlu bacain komentar-komentarnya. Okay, gitu. Oke, dan nanti yang penasaran apakah bakal nyanyiin, apakah bakal diputerin lagunya, pokoknya stick around and find out yourself. Karena gue masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Bernadia sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rockin' Live.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: di TRL yang dari tadi kita masih ngebahas soal lagunya Lebih Beruntung Sedikit. Kita bahas lagunya kan?
1: Iya,
0: bahas lagunya. Iya. Udah enggak usah dibacain yuk, kita sambil bacain kan udah ada question list nih.
1: Boleh. Aku kan jawab aja.
0: Oh gitu ya.
1: Kan kamu yang baca, aku tinggal.
0: Oh benar. Iya, kamu enggak baca tapi nunjuk-nunjuk ya. Oke, ini udah tadi kita ngebahas dari arti lagu ini segala macam, dan di lagu ini ada harapan nih supaya setelah melewati hal-hal yang enggak sesuai rencana, kedepannya tuh kita bisa sedikit lebih beruntung seperti yang ada di liriknya. Tapi kalau dari lo sendiri nih, sekarang ada gak hal yang lagi lo harapin bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya? Bisa ya sedikit lebih beruntung di hal-hal itu?
1: Semua sih. Semua pasti ya, semua aspek kehidupan ini aku pengennya semua lebih beruntung lagi.
0: Semuanya ya, sangat-sangat diplomatis ya jawabannya ya. Kayak benar sih, benar, benar. Iya, masa ada yang mau kita doain gak baik
1: bener,
0: ya?
1: Benar, semuanya aku mensyukurinya, tapi semuanya ya pasti aku pengen lebih baik gitu dari ini gitu. Tapi aku bersyukur kok, semuanya menyenangkan sekarang.
0: Semuanya sekarang lagi menyenangkan?
1: Semuanya menyenangkan lah, semuanya bisa disyukuri gitu.
0: Tapi kalau lo tipe orang yang kalau misalnya lagi menghadapi sesuatu hal yang misalnya kurang menyenangkan atau suatu ya sandungan di kehidupan lo, lo tuh tipe orang yang kayak gimana sih sebenarnya dalam menghadapi hal itu? Kayaknya soalnya kita tuh ngeliat lo kayak selalu positif, selalu happy, kayaknya nggak ada hal-hal yang terjadi deh di hidupnya Bernadia nih.
1: Soalnya lagu gue aja kayak gitu semuanya.
0: Ya kan dari lagunya, tapi kalau kita ngeliat orang enggak nih.
1: Enggak lah, aku tuh cukup gampang stres, gampang sedih, gampang stres, gampang kepikiran. Tapi apa ya? Kayak ya udah, kan banyak hal yang di luar kendaliku gitu. Jadi ujung-ujungnya lagu-lagunya kayak ya udah gitu. Pasrah gitu. Ya udah, mau apa? Mau gimana? Ya gimana lagi?
0: Iya, ide soal ide saja ya.
1: Iya.
0: Itu adalah mantra gue kalau misalnya ada apapun deh. Itu pegangan gue aja. Ya gimana? Ide soal ide udah.
1: What
0: udah jalanin
1: will
0: aja.
1: Whatever will be, guys. Jadi
0: kesera-sera ya.
1: Kesera-sera.
0: Tapi tadi lu bilang sempet kalau lu tuh orangnya gampang stres. Nah. Kalau stres lu biasanya ngapain? Apa yang lu lakuin? Nulis kah? Nulis lagu atau gimana?
1: Wah, aku kalau stres bisa ngilang sih.
0: Wah, enggak kelihatan.
1: Waduh. Tapi itu super power yang aku pengen punya.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Gara-gara. Berarti dari semua super power nih ada terbang, ada bisa baca pikiran, bisa transport. Kalau ada super power lu pilihnya apa? Itu.
1: Itu. Kayaknya menyenangkan deh. Gak kelihatan.
0: Kenapa menyenangkan? Kayak terbang kurang menyenangkan apa?
1: Karena aku tuh tipenya kalau ada masalah aku lari dari masalahnya, bukan kayak aku bukan tipe yang face the problem. Kayak aku tipenya lari dari masalah.
0: Tapi apa nggak bakal kepikiran lagi tuh?
1: Kepikiran itu nggak baik itu. Tapi iya, jadi menurut aku itu super power yang penting untuk orang-orang seperti itu. Tapi mending hilang aja gak sih?
0: Oh, hilang dari apa? Terus baik-baik kepikiran lagi dong?
1: Enggak, jangan balik.
0: Oke, berarti lo adalah tipe orang yang kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya sampai lo bisa menghadapi ya masalah-masalah itu, menyelesaikan masalah itu gimana?
1: Lama-lama. Akhirnya kan harus ada benturannya dulu, harus ada kayak akhirnya seseorang menyadarkanku, akhirnya aku ada apa ya, ada kayak semacam wake up callnya, kayak nggak ini udah terlalu nggak kayaknya gue nggak boleh deh stuck di loop yang gini terus, nggak deh kayaknya ini lingkaran setan gitu loh, kayaknya gue kalau nggak, jadi aku tipenya itu lari dari masalah, aku tipenya mendingan mengulur sesuatu dan gak kasih kejelasan daripada aku harus membuat keputusan sekarang gitu. Tapi jadinya gitu kan, itu tidak baik buatku karena aku jadinya bimbang terus, aku gak pasti terus gitu. Yaudah kayak sampai akhirnya aku kayak gak, kayaknya aku harus mengambil keputusan sekarang walaupun menyakitkan gitu, tapi ya maybe that's for the best gitu.
0: Jadi
1: udah.
0: Oke, okay. And so far that works for you.
1: Yeah.
0: Untuk semua masalah-masalah lo.
1: Iya, yeah, akhirnya.
0: Yang ada. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan terakhir nih, itu kan versi cara lo untuk menyelesaikan apapun masalah yang ada di hidup lo, yang misalnya sesuai dengan tidak berjalan sesuai rencana. Kalau buat rockstars nih, yang mungkin lagi ada di fase tersebut, lagi ada sesuatu di hidupnya yang tidak berjalan sesuai rencana, lewat lagu ini lo pengen ngajak apa nih buat yang dengerin?
1: Lewat lagu ini, lebih beruntung sedikit. Ya sesuai dengan lirik lagunya sih, udah kayaknya boleh nangis, tapi ya udah kali ini kayaknya kadang-kadang kamu harus tahu yuk, jalannya udah kayak gini, emang kayak garisnya udah kayak gini, udah pasrahin aja semuanya. Gitu. Ada tetap ada pahitnya dikit, ada getirnya dikit, tapi kayak it will kayak apa ya? Apa ya, akan semuanya akan membaik gradually, eventually gitu. Semuanya akan fall back to its place aja nanti gitu.
0: Oke, okay, ya percayalah itu ya. Dan terakhir boleh mungkin gara-gara single terbaru lo ini udah pastinya bisa dengerin di semua dan segala macam. Boleh lo ajak Rockstars untuk dengerin atau request lagunya, boleh banget, silakan Nat.
1: Apa?
0: Ajakin Rockstars untuk dengerin lagu ini, request lagu ini, atau apapun itu.
1: Hai Rockstars, laguku dan Pamungkas, judulnya Lebih Beruntung Sedikit, sudah rilis. Dan kalian bisa request. Request kemana?
0: Ke Drokin Live aja udah.
1: Drokin Live kemananya?
0: Ke WhatsApp kita boleh di 0815-1986-876. Instagram juga boleh di @drokinlive.jkt. Di live TikToknya juga boleh.
1: Semoga suka.
0: Oke, okay. Terakhir ada yang pengen disampaikan lagi dari Bernadia sebelum kita pamitan?
1: Semoga happy aja sih sama lagunya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Oke, okay. Thank you so much Bernadia udah main-main ke Drokin Live. Selamat once again for your new single.
1: Terima kasih Dana.
0: Sedikit lebih beruntung sedikit. Hampir gue ini depan orang yang langsung udah semua ngeliatin nih. Salah. Oke, sekali lagi selamat. Dan lo bisa udah request lagunya di sini ya, pasti Rockstars. Tapi karena sekarang udah jam 1 bahkan lebih sedikit, ini artinya waktunya gue untuk pamitan. So untuk lagu terakhir pastinya ada satu lagu dari Bernadia featuring Pamungkas, Lebih Beruntung Sedikit. Dan rekan-rekan pamit, signing out. And also Bernadia, signing out.
1: Ya,
0: yeah. Bye-bye.

0: Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalid yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalid punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalid adalah TRL ikon kita, mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalid dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL Icon Adrian Khalid. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. You are listening to TRL, The Rockin' Life.
2: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Q-Fest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
4: Rockin' Drive.
5: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik. Jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Prancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Prancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Pilates, cek. Yoga, cek. Dance workout, cek. Semua ini bisa lo temui di Female Fit Summit 2026. Selama 2 hari di The Hall Senayan City bakal jadi tempat bertemunya dunia fitness dan wellness perempuan. Mulai dari yoga bareng Anjasmara dengan iringan Harpania Aladin, dance workout bareng Laila Munaf, sampai international Pilates class bareng Tracy Malay, pioneer fitness global yang hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Ada juga Fitbiz Talk buat ngobrolin sisi lain dari wellness dan penampilan tulus di The Feel Good Finale. 16-17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City, Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at Female Fit Summit.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
2: Siap-siap gamers! Saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang gak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC 27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Baby.

0: Jakarta, it's your time to play.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira rekor apa?
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

online guilty pleasure you love. We give what you want.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan? Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang mumpung udah tayang di bioskop.
2: Dewi!
3: Ternyata bener kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
4: Kamu arah takut mau ketemu aku.
3: Ora.
4: Satu.
5: Jika ono kabar Pertiwi balik ning desa, berarti tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
4: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulih.
6: Apa sing diomongke wong-wong iki bener?
7: Iku lah Pertiwi sih. Sik mari metu saka penjara iku. Ah, ra wedi aku.
4: 20 tahun.
8: Ning Pertiwi saniki pun beda kok, Bu.
4: Doa.
9: Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?
4: Ini tanah kelahiran saya.
1: Film ini cerita tentang perempuan bernama Pertiwi yang berusaha mengambil kendali lagi atas hidupnya setelah bertahun-tahun dirampas oleh kekerasan. Nah, buat bisa nikmatin film ini, lo mesti sabar ya, soalnya durasinya lumayan panjang nih, 2 jam 17 menit. Sutradara Camilla Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara, Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim Pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
10: We play you the song.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
4: Apa mbah? Jodoh?
3: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
4: Hah?

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Sarah Tobi,
2: Marco Lande.
1: Hello, welcome back to our show Drive and Jive. Today is Wednesday, bro.
2: Yes, sir. Rabu di tengah minggu ini ada cerita-cerita apa sih?
1: What's new in the middle of the week? We need something new. We need your updates
2: ada
1: today.
2: Ada selebgram berantem sama selebgram.
1: Wow. Kalau nggak tahu beritanya, cek threads.
2: Iya.
1: Ya semoga baik-baik aja ya.
2: Tapi yang mau request lagu ke kita aja. Yang mau request lagu ke kita aja.
1: Ya WhatsApp di 0815 1987 6876.
2: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita yuk @therockinglife.jkt.

0: buat Fox yang baru join, ini ada info menarik seputar Indonesia. Katanya Indonesia jadi negara dengan biaya makan paling murah kedua di Asia.
1: Wih, keren banget.
0: Yang pertama India.
1: Diasbun.
0: Iya, iya,
1: Diasbun. Kamu itu jangan gitu. Ada data dari Numbeo.
0: Numbeo.
1: Per 17 September 2026 rata-rata biaya makan di restoran murah di Indonesia sekitar 30 ribu sekali makan.
0: Di Tangsel 10 ribu ada nasi sama ayam. Gak tahu ayamnya kayak apa ya, ayam apa ya. Tapi enak sih Mayan.
1: Menempatkan Indonesia di posisi kedua termurah di Asia.
0: Yang pertama apa?
1: Bangladesh.
0: Oh Bangladesh.
1: Kalau Bangladesh 28.800.
0: Ya lebih dari 2.000.
1: Vietnam, beneran Vietnam, Nepal, India. Itu lima besar.
0: India 5. Oh Indonesia, pertama Bangladesh, Indonesia kedua, Vietnam ketiga, Nepal empat, India. Penyakit sakit perut paling pertama siapa? India.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: TRL. We play you the song you

0: ya.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: menemani
1: Halo.
0: Di Drive Angels sampai jam
1: 7 malam nanti. Dan ada kabar dari Southern Illinois University Carbondale.
0: Carbondale.
1: Mereka mengembangkan makanan dari sampah plastik.
0: Enggak dulu deh, makasih banyak, next.
1: Kan beda sampah plastik sini sama sono.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Prosesnya
0: iya.
1: Melibatkan pemecahan plastik menggunakan panas dan tekanan.
0: Okay.
1: Lalu memanfaatkan ragi. Jadi okay. Plastiknya itu ngasilin ragi ya. Oh. Hasil rekayasa genetik untuk menghasilkan nutrisi.
0: Enggak deh.
1: Enggak ya. Gue juga tetep, enggak sih. Enggak, sorry. Gue
0: masih ada kentang kok.
1: Iya, masih ada brokoli di sini, kangkung dan rockstar. Kalau bisa di halaman nanam bawang merah, cabai, bawang putih. Lakukan tanam dari sekarang.
0: Iya, iya.
1: Tapi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum jadi makanan yang tersedia untuk konsumsi umum katanya sih.
0: Ini yang dikembangin.
1: Untuk bantu menyediakan pangan misi luar angkasa. Nah, kebetulan kan kita kagak ke sono ya.
0: Kata Elon Musk bentar lagi kita semua ke sana.
1: Enggak, lu aja.
0: Ke Mars kita.
1: Enggak, lu aja, lu mau memang.
0: Mungkin 20 sampai 50 tahun lagi.
1: Enggak, lu mau memang.
0: Hah? Ya boleh. Dapat apa? Benefitnya.
1: Goodie bag.
0: Transaksional aja.
1: Goodie bag, goodie bag.
0: Iya, suka banget, suka banget.
1: Goodie bag isinya
0: Astal.

0: it is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

0: Perspektif
1: dengan topik utama sebagai pilar adalah The Potential X.
0: Wih, apaan tuh?
1: Jadi gini. Suatu ketika Marco Randy tuh punya pacar.
0: Iya, ada dua misalnya.
1: Satu aja bro.
0: Satu aja bro, iya oke.
1: Iya, punya pacar. Makin kesini tuh makin kelihatan ada satu sikapnya yang mengingatkan lo terhadap mantan lo yang bikin lo trauma. Apakah lo lanjut?
0: Atau?
1: Tidak.
0: Lanjut lah.
1: Sabar. Oh. Sabar, cepat banget jawabnya
0: lanjut,
1: ya.
0: Lanjut. Oke, okay, ya.
1: Sabar. Ini kita lempar juga ke rockstar. Apakah
0: tapi harus ada alasannya ya?
1: Harus ada alasannya dong.
0: Oke,
1: oh,
0: oke. Okay.
1: Ada red flag yang baru nongol dari pacar lo yang mengingatkan terhadap luka lama yang dilakukan oleh mantan lo, apakah lo lanjut?
0: Ini traumanya yang berat banget apa yang biasa aja?
1: Yang biasa aja kan awalnya kalau dibiarin jadi berat.
0: Iya sih.
1: Kayak cuma perkara enggak ngabarin sekali.
0: Taunya dugem. Idi.
1: Dugem gak apa-apa kali, emang kenapa sih?
0: Sama teman-teman cowoknya.
1: Ya kalau
0: sampai mabok berat. Sampai besok sore baru ngechat.
1: Besok sore sih, crazy. Kaya itu gila sih. Kalau rockstar
0: gitu. Mati gua nih.
1: Sabar. WhatsApp di 0815-1987-676.
0: Atau boleh juga DM aja dah, yang paling gampang ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina
4: and I'm Shotgun Dre,
3: and tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory
2: connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Overnight or a version of yourself.
5: Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.

0: sampai jam 7 kita nemenin lu di Drive and Jive.
1: Hello.
0: Saat Abing Makulani lagi ngebahas Drive and Jive Perspective.
1: Di Drive and Jive Perspective ini kita punya topik The Potential X. Menceritakan tentang kalau lu punya pacar, kemudian seiring dengan berjalannya waktu muncullah jerawat-jerawat dari pacar lo.
0: Red flag
1: yang kayak awalnya kecil-kecil, tapi itu mengingatkan lo terhadap luka masa lalu yang disebabkan oleh mantan lo.
0: Oke.
1: Kayak nge-triggering. Apakah lo lanjut
0: atau
1: tidak?
0: Itu pilihan susah tuh. Saya pikir-pikir dulu. 50-50 boleh? Saya ask the audience.
1: Ntar. Jadi lu milih lanjut apa cabut aja? Sebenarnya opsinya luas sih, bro. Masih bisa diomongin. Tapi biasanya kalau udah tabiat.
0: Oh iya ya. Watak.
1: Iya, watak. Personality.
0: Talenta. Enggak ya, gue asal nyebut sih kalau
1: kepribadian.
0: Sifat asli.
1: DNA
0: atau ego.
1: Itu menurut lu gimana? Masih bisa diomongin apa kagak? Apa lu milih cabut? Apa lu lanjut? Lu WhatsApp dah ke 0815 1987 6876
0: atau DM Instagram kita masih tetap sama @theworkinglife.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Menemani lu di perjalanan pulang lu atau dimanapun deh pokoknya ya. Kita di Drive and Jive lagi ngebahas kalau ternyata pasangan lu punya sifat yang sama persis sama mantan lu.
2: Apakah
1: yang bikin lu tahu, Ma?
2: Apakah
1: lo bakal tetap lanjut?
2: Menurut Marco Randy?
1: Oh, gue ya?
2: Iya dong.
1: Atau milih cabut ya? Ini pacar gue, misalnya gue udah pacaran berapa lama? Tiba-tiba baru.
3: Biasanya tuh muncul
1: terkuak gitu.
2: Setahun pertama.
1: Setahun pertama tiba-tiba dia bikin trauma terus kayak lah. Kayak mantan,
2: kok mirip, tapi sebenarnya
1: kayak mantan gua nih.
2: Tapi gitu. Sebenarnya itu tuh bibit-bibitnya udah kelihatan dari PDKT malah.
3: Tapi PDKT kita tutup mata.
1: Tutup mata karena kayak
2: nah ini
1: kan
2: udah
1: masih mau nyoba.
2: Udah mulai kacamatanya dicopot ya.
1: Kacamata copot, gua udah nyaman di rumah gua.
2: Oh iya.
1: Tiba-tiba emang gua digedol gitu. Gua lanjut. Karena gini, menurut gua ya, kalau misalnya trauma masa lalu itu jangan pernah dibawa sama pasangannya yang baru lu.
2: Betul.
1: Karena ya dia aja udah beda orang.
2: Bener.
1: Beda waktu dan beda lokasi.
2: Bener.
1: Traumanya tetap sama.
2: Tapi
1: gue masih bisa nasehatin.
2: Betul. Sebentar.
1: Masih bisa diomongin.
2: Bener. Tapi yang namanya yang kita rasain kan gak bisa bohong nih.
1: Sakit.
2: Betul.
1: Misalnya dia selingkuh deh.
2: Mampus. Jauh banget. Pelan-pelan.
1: Oh, iya
2: itu
1: dah.
2: Tuh udah. Itu udah ketepal udah. Lo.
1: Oh, iya.
2: Udah stasinya udah kayak.
1: Klepto. Dia klepto. Dia apa? Dia apa? Sambung ayam.
2: Nyuri.
1: Apa-apa ya.
2: Misalnya dia study case-nya gak usah ini banget. Ini kan kita bahasnya tentang bibit-bibit aja kan.
1: Makan ngecap.
2: Imar. Gak gitu. Misalnya kayak kalau dia punya masalah sama lo,
1: iya.
2: Dia pendem. Abis itu
1: dia catat gitu.
2: Tiba-tiba silent treatment gitu misalnya.
1: Oh.
2: Dia enggak.
1: Itu enggak bikin gua trauma sih.
2: Ya apa ada contohnya dia lo bikin trauma apa deh?
1: Ya itu
2: sih. Enggak ngabarin, enggak.
1: Enggak ngabarin. Oh iya. Enggak post.
2: Enggak posting
1: di IG.
2: Misalnya itu.
1: Cabat sih.
2: Misalnya iya, itu iya. Apakah lo lanjut apa gimana?
1: Gua bilang ke dia, gue nanya dulu dong pastinya, kamu kenapa sih gak pernah mau post yang ada akunya atau tentang aku gitu. Gue harus tahu dulu jawaban dari dia. Abis itu baru gue bilang, kalau kamu masih sayang sama aku, kita set boundaries. Sehari 4 foto aku.
2: Hah? Lu di post maksudnya?
1: Iya. Sehari post, bodoh.
2: Iya, kalau misalnya dia mau terima ya gak apa-apa.
1: Iya, kan kompromisasi aja.
2: Iya, betul.
1: Terus gue bilang, tapi aku gak mau post ya. Post kamu. Lah, itu sebagai apa? Sebagai hukuman.
2: Kenapa ada hukuman?
1: Karena cewek suka dihukum.
2: Enggak
1: ya, sorry. Enggak, tapi maksudnya gue tuh pengennya kita sama-sama adil. Gue posting lu, gue suka sama lu, gue cherish the moment.
2: Tapi kalau misalnya dia memang bukan orang yang seperti itu gimana?
1: Cobalah dengan gue. Pelan-pelan. Maksudnya enggak harus ngikutin standar ketemu di tengah-tengah.
2: Iya.
1: Kadang-kadang ya gue yang ngikutin lu 70%, gue yang lebih dominan, tapi kadang-kadang lu yang dominan, lu yang ngikutin gue. Saling tarik-menarik aja kayak tambang. Iya gak sih?
2: Kalau gak berhasil, dia yang gak mau, lu biarin apa enggak?
1: Gue yang silent treatment.
2: Gimana? Makin enek gue. Jadi lu kunci jawaban lu apa nih?
1: Gue kuncinya itu gue lanjut. Karena gue mau mencoba, gue masih yakin dia tuh bisa berubah demi kita, demi hubungan ini.
2: Wow, oke. Ditabung dulu ya, tabung ya teman-teman ya. Kita masukin tabung. Kotak ya. Kalau rockstar gimana? Kalau udah mulai pacar lo nih menunjukkan bibit-bibit apa namanya?
1: Traumatik.
2: Bukan bibit-bibit yang nge-trigger lu, ngingetin lu kayak mantan lu dulu.
1: Iya.
2: WhatsApp di 08. Gimana sih?
1: Betul.
2: Bener ya?
1: Betul.
2: WhatsApp di 0815 1987 876 876
1: atau DM aja Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: masih ada di Drive and Jive membahas soal Drive and Jive perspektif tentang kalau misalnya pasangan lo itu yang lo lagi jalanin dan lo sayang ini ternyata punya sifat yang sama persis dengan mantan lo yang bikin lo trauma.
1: Aduh Tuhan.
0: Apakah lanjut atau lo cabut, putus, selesai, the end?
1: Enggak.
0: Udahan. Contoh, lo study case-nya apa? Misalnya yang lo kayak, lo bikin gue trauma banget.
1: Boong.
0: Boongin apa? Kadang ada white lies.
1: Anything. Anything.
0: Ya maksudnya kayak surprise-in lo, kan itu bohong juga.
1: Ya kalau itu, gue kan punya otak. Itu kan
0: ya
1: kayak,
0: white lies namanya.
1: Enggak. Ya lo tau lah maksud gue. Masa gue jelasin, lo tuh gimana sih punya otak gak sih?
0: Enggak punya.
1: Misalnya dia bohong hari ini, dia kemana, bilangnya kemana.
0: Ya bisa aja gak mau ketemu sama lo dulu, me time, gak mau bikin
1: ya,
0: lo.
1: Ya ngomong dari kepikiran. Awal. Ngomong dari awal. Kalau berani ngomong yang sejujur-jujurnya.
0: Tuh, dia malas debat sama lo.
1: Ya putus lah.
0: Ya udahlah, putus lah.
1: Udah, gue mah ya Allah, udah kebanyakan.
0: Apaan kebanyakan?
1: Udah kebanyakan ceritanya. Gue mikir kayak gini, gue ketinggalan.
0: Chill.
1: Boong sih, karena awalnya boong kecil-kecil. Padahal gue tuh kan, nggak terlalu yang ngecek banget kan. Berarti kalau misalnya udah sampai ketahuan lu boong, wah. Berarti lu blow on banget dalam gak berbohong. Iya bener. Orang tuh anaknya jujur dan ikhlas gitu, nggak yang aneh-aneh kayak ah nggak mungkin nih orang kayak gitu. Gue pasti ngomongnya kayak nih orang baik kok.
0: Iya.
1: Tapi sekalinya kejadian saat sekali aja gue kagak kasih tempat kedua gitu, karena apa? Ini umur udah tinggal segini ya banget nih.
0: Iya. Harusnya kayak ya udah mau nggak.
1: Iya, gitu. Udahlah. Masa gue dibohongin, emang gue pantas dibohongin? Gue belum bapak lu.
0: Iya pantas aja sih.
1: Jangan gitu bang.
0: Oh iya maaf.
1: Gue bohong.
0: Lu bohong. Tapi lu pernah bohong juga gak ke pasangan lu?
1: Gue.

0: bergerak tanpa henti dengan Brimo. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. Brimo juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. Brimo menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Drive and Jive. Hello. Balik lagi sampai jam 7 malam menemani lu, dan kita lagi ngebahas soal Drive and Jive
1: perspektif. The point is the main topic, the pillar utama is potential ex. Maksudnya apa tuh, Kak? Jadi misalnya lu sekarang lagi pacaran nih.
0: Iya, pacar.
1: Lu itu tiba-tiba mengeluarkan sifat-sifat yang mengingatkan lo terhadap mantan lo dulu yang menyakitimu. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak langsung menyelesaikan hubungan terkait?
0: Wow.
1: Atau lanjut aja. Kalau Marco tadi lanjut, kalau gue kagak.
0: Coba dulu.
1: Soalnya gue kalau gue kan tadi hal-hal
0: halal biang, dihalal.
1: Hal biangnya, bibitnya adalah berbohong. Any kind of lies.
0: Oke.
1: Tidak bisa saya terima.
0: Karena saya, apa tuh kira-kira aku salah apa? Apakah aku salah kira-kiranya? Bisa WhatsApp langsung di 0815 1987 6876,
1: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: lo stay, melanjutkan,
1: so won't you stay with me,
0: atau lo cabut. WhatsApp dari Abi sih bilang cabut ya. Dan
1: Abi.
0: Buat iya Abi. Dan buat teman-teman yang ngalamin hal ini, cabut secepatnya daripada ujungnya jadi gila lagi. Bener.
1: Oh iya ya. Bener sih.
0: Kepikiran. Iya dong.
1: Nangis lagi.
0: Aduh bete.
1: Nangis lagi.
0: Soalnya ada beberapa hal yang mau udah tabiat aja, bro, udah DNA gitu, udah golongan darah Goldar.
1: Tapi kan lu harus percaya juga orang
0: bisa
1: dapat kesempatan kedua untuk berubah.
0: Dari bohong. Enggak sih gua. Umur segini, Mar. Aduh udah kebentuk. Udah jadi.
1: Enggak tahu.
0: Ih, gue sih busing entar aja, Bang. Entar dulu deh.
1: Ya udahlah.
0: Lihat entar deh.
1: Kamu bilang tergantung tingkat traumanya, di breakdown. Kalau masih kebiasaan kecil kayak lupa ngabarin atau marah tapi dipendem, ya masih bisa diubah itu.
0: Kata siapa?
1: Kata Kamil.
0: Oh iya, kata Kamil ya. Harusnya ya.
1: Kalau udah red flag banget, nah itu baru susah tuh, enggak bisa, mending stop aja.
0: Kalau gue percaya banget dengan angka. Masih di bawah umur 30 kok masih bisa percaya kalau dia berubah. Di atas 30 jangan harap, itu udah tabiat.
1: Gue percaya kompromi sih.
0: Kompromi apa? Dia yang ngompromiin lu.
1: Kagak, maksudnya gue percaya punya kesempatan. Selama gue masih bisa maafin, gue gak apa-apa. Biarin gue sakit gak apa-apa.
0: Ih amit-amit, Mar, udah umur segini Mar masih ngomong gitu. Amit-amit bilang amit-amit gak?
1: Enggak,
0: gak apa-apa. Lu kalau nanti disakitin lagi, jangan datang-datang lu kesini. Mata lu pucet, kurang darah, anemia gara-gara gak tidur.
1: Ya mau gak mau gue chat di thread. Guys, gue sedih.
0: Amit-amit. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalid yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalid punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalid adalah TRL ikon kita, mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalid dan tonton cerita lengkapnya di Exclusive Interview TRL Icon Adrian Khalid. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Salah satu cara buat healing kan katanya adalah traveling ya. Nah, kalau traveling kan kadang suka ribet tuh, bikin yang namanya itinerary. Gua mau rekomen nih, satu kegiatan yang bisa bikin lu relax tanpa perlu repot mikirin itinerary.
1: Rockin' Travel.
2: Hello, hi, Arya Sungkara di sini. Ada satu kegiatan yang menurut gue seru, karena lo bisa relax tanpa harus mikirin si itinerary tadi, atau ngatur jadwal pesawat. Floating Sound Bath. Pernah denger? Ini tuh sebenarnya terapi relaksasi dengan metode sound healing. Jadi lo istirahat sambil ngapung di atas air, pakai matras tentunya ya. Jadi nanti ketika lo rebahan sambil nutup mata, lo akan menikmati resonansi frekuensi suara yang datangnya dari singing bowl. Katanya, air ini adalah pengantar getaran suara yang baik karena lebih cepat daripada udara. Jadi, gelombang suara dari instrumen yang merambat lewat air bisa langsung kerasa di badan kita. Manfaatnya buat badan lo apa? Jadi katanya, floating sound bath ini bisa ngurangin stres karena nurunin hormon kortisol dan nenangin saraf lo yang tegang. Dan ujungnya, tidur lo jadi lebih enak juga. Ada banyak tempat di Jakarta yang bikin kegiatan yang kayak gini nih. Lo bisa ke The Spa at Park Hyatt Jakarta, karena mereka suka bikin dua kali dalam sebulan. Atau bisa juga cobain di Ritz-Carlton Pacific Place. Lumayan banget, lo jadi lebih relax sambil nikmatin momen tenang dengan view city light di Jakarta.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.
4: Can't you stay? Don't even fall.
3: We give what you want.

0: 7 niche.
1: Aduh, banyak banget nih yang harus kita bacain, tapi waktu juga yang memisahkan kita nih, rockstar.
2: Ada Angga tuh tadi dia bilang tuh, cabut juga bang katanya. Ya ini mau cabut gak?
1: Udah 2 hari kita ngomongin cinta sama romansa mulu nih. Iya. Semoga jadi bahan pengingat aja di Q4 ini di bulan Oktober. Jangan sampai ntar akhir tahun lu manyun.
2: Jangan menyesal lah pokoknya.
1: Iya. Kurang banget. Iya. Bau. Gatel ya. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis. Jam 5 sampai jam 7.
2: Betul.
1: Dengan topik yang itu-itu aja tapi gampang diingat.
2: Tapi seru. Bisa lanjut aja tuh.
1: Yoi.
2: Gak usah mikir, langsung balas aja di WA sama DM.
1: Iya boleh. Iya. Rama di sini mandi ya?
2: Gue udah mandi gelo.
1: Oh iya, hari ini kan hari Rabu.
2: Iya Bu.
1: Rabu dia mau jadwal mandi.
2: Gue kadang-kadang Selasa Rabu atau enggak Jumat doang.
1: Bye Rockstar.
3: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
4: Apa mbah? Jodoh?
3: Bukan. Kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
4: Siapa mbah?
3: Wingstop.
5: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
4: Seriusan, mbah?
5: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
4: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
6: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echa Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang gak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan? Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan, sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang mumpung udah tayang di bioskop.
2: Dewi!
3: Ternyata bener kata orang-orangnya.
4: Pertiwi mulih.
5: Kamu ora takut mau ketemu aku?
4: Ora. Satu.
6: Jika ono kabar Pertiwi balik ning desa, berarti tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
5: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulih.
4: Apa sing diomongke wong-wongke bener?
7: Iku lah Pertiwi sih. Sing main metu saka penjara itu. Ah, ra wedi aku.
5: 20 tahun.
8: Ning Pertiwi saniki pun beda kok, Bu.
5: Doa.
4: Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?
5: Ini tanah kelahiran saya.
1: Film ini cerita tentang perempuan bernama Pertiwi yang berusaha mengambil kendali lagi atas hidupnya setelah bertahun-tahun dirampas oleh kekerasan. Nah, buat bisa nikmatin film ini, lo mesti sabar ya, soalnya durasinya lumayan panjang nih, 2 jam 17 menit. Sutradara Camilla Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara, Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim Pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: TRL. We play you the song you sing.

0: just like this.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira rekor apa?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi

0: melalui QR yang tersebar di area Ciwo. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober dan spectacular costume party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwo.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober, Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober, QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober, Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober, dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Jakarta, are you ready for the ultimate spectacle? Ye atau Kanye West siap mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno 24 Oktober 2026. Gak cuma dengerin dari playlist, sekarang waktunya nonton langsung lengkap dengan set Globe Stage yang megah di tengah stadion. Bayangin, lo berada di tengah lautan fans, menyaksikan langsung panggung raksasa berbentuk globe, bola dunia yang bakal mengubah total cara lo menikmati musik. Dari lagu-lagu legendaris seperti Power dan Flashing Lights, sampai hits terbaru, semua bakal dibawakan dengan produksi visual dan audio paling epic. Jangan sampai jadi penonton yang cuma bisa nyesel di sosmed, karena momen ini gak bakal terulang kedua kalinya. So, amanin kursi lo sekarang juga, get your ticket now, hanya di yejakarta.com. This is Ye Live in Jakarta, promoted by Raw Vision Collective. Networking itu nggak harus dimulai dari tukeran kartu nama atau basa-basi nanya kerja di mana. Kadang, kenalan baru justru dimulai dari hal sesimpel lari bareng, kalau menang di trivia quiz, atau rebutan mic pas karaoke. At The Commons 5.0 Work in Progress, you don't have to force the connection. Just show up, join the fun, and see where the day takes you. Mulai pagi dengan 5K social run bareng Radio Society, lanjut circuit training, tim trivia quiz, mahjong fun play, sampai social karaoke. Mau hangout sambil explore brand experience? Ada The Mingle Bar buat cari sesuatu yang beda dari biasanya, atau Side B dengan kreasi eksklusif dari 6 brand F&B, dan masih banyak lagi. The Commons 5.0 Work in Progress, Sabtu 17 Oktober 2026, jam 8 pagi sampai 10 malam, di Nirmana Valatehan, Jakarta Selatan. Open for public and free entry. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at thecommons__.
3: Pilates, cek. Yoga, cek. Dance workout, cek. Semua ini bisa lo temui di Female Fit Summit 2026. Selama 2 hari di The Hall Senayan City bakal jadi tempat bertemunya dunia fitness dan wellness perempuan. Mulai dari yoga bareng Anjasmara dengan iringan Harpania Aladin, dance workout bareng Laila Munaf, sampai international pilates class bareng Tracy Malay, pioneer fitness global yang hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Ada juga Fitbiz Talk buat ngobrolin sisi lain dari wellness dan penampilan tulus di The Feel Good Finale. 16-17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City, Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at Female Fit Summit.
4: This is The Rockin' Live Music Spotlight.

0: Rockstars, that was Ye with Ghost Town. Salah satu track ikonik dari Ye yang bakal makin spesial kalau didengerin secara langsung. Karena Ye atau Kanye West bakal hadir di Jakarta di konser Ye Live in Jakarta pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ye bakal hadirin pengalaman visual yang spektakuler lewat konsep global stage ikoniknya. So, buat lo yang pengen ngerasain langsung energi dari lagu-lagu hits Ye dengan pengalaman panggung yang beda dari biasanya, this is your moment. Amanin tiket lo sekarang juga di yejakarta.com. Ye live in Jakarta 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno is promoted by Raw Vision Collective. TRL.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
4: Iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: TRL.
4: We play you the song you sing.

0: Networking itu nggak harus dimulai dari tukeran kartu nama atau basa-basi nanya kerja di mana. Kadang, kenalan baru justru dimulai dari hal sesimpel lari bareng, kalau menang di trivia quiz, atau rebutan mic pas karaoke. At The Commons 5.0 Work in Progress, you don't have to force the connection. Just show up, join the fun, and see where the day takes you. Mulai pagi dengan 5K social run bareng Radio Society, lanjut circuit training, team trivia quiz, mahjong fun play, sampai social karaoke. Mau hangout sambil explore brand experience? Ada The Mingle Bar buat cari sesuatu yang beda dari biasanya, atau Side B dengan kreasi eksklusif dari 6 brand F&B, dan masih banyak lagi. The Commons 5.0 Work in Progress, Sabtu 17 Oktober 2026, jam 8 pagi sampai 10 malam, di Nirmana Valatehan, Jakarta Selatan. Open for public and free entry. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at thecommons__.
1: This is The Rockin' Live Music Spotlight.

0: Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalid yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalid punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalid adalah TRL icon kita, mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalid dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL icon Adrian Khalid. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang di-shooting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Salah satu cara buat healing kan katanya adalah traveling ya. Nah, kalau traveling kan kadang suka ribet tuh. Bikin yang namanya itinerary. Gua mau rekomen nih, satu kegiatan yang bisa bikin lu relax tanpa perlu repot mikirin itinerary.
1: Rockin' Travel.
2: Hello, hi, Aryo Sengkoro di sini. Ada satu kegiatan yang menurut gue seru karena lo bisa relax tanpa harus mikirin si itinerary tadi atau ngatur jadwal pesawat. Floating Sound Bath. Pernah denger? Ini tuh sebenarnya terapi relaksasi dengan metode sound healing. Jadi lo istirahat sambil ngapung di atas air, pakai matras tentunya ya. Jadi nanti ketika lo rebahan sambil nutup mata, lo akan menikmati resonansi frekuensi suara yang datangnya dari singing bowl. Katanya, air ini adalah pengantar getaran suara yang baik karena lebih cepat daripada udara. Jadi, gelombang suara dari instrumen yang merambat lewat air bisa langsung kerasa di badan kita. Manfaatnya buat badan lo apa? Jadi katanya, floating sound bath ini bisa ngurangin stres karena nurunin hormon kortisol dan nenangin saraf lo yang tegang. Dan ujungnya, tidur lo jadi lebih enak juga. Ada banyak tempat di Jakarta yang bikin kegiatan yang kayak gini nih. Lo bisa ke The Spa at Park Hyatt Jakarta karena mereka suka bikin 2 kali dalam sebulan. Atau bisa juga cobain di Ritz-Carlton Pacific Place. Lumayan banget, lo jadi lebih relax sambil nikmati momen tenang dengan view city light di Jakarta.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Jakarta. Are you ready for the ultimate spectacle? Ye atau Kanye West siap mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno 24 Oktober 2026. Gak cuma dengerin dari playlist, sekarang waktunya nonton langsung lengkap dengan set Globe Stage yang megah di tengah stadion. Bayangin, lo berada di tengah lautan fans, menyaksikan langsung panggung raksasa berbentuk globe, bola dunia yang bakal mengubah total cara lo menikmati musik. Dari lagu-lagu legendaris seperti Power dan Flashing Lights, sampai hits terbaru, semua bakal dibawakan dengan produksi visual dan audio paling epic. Jangan sampai jadi penonton yang cuma bisa nyesel di sosmed, karena momen ini gak bakal terulang kedua kalinya. So, amanin kursi lo sekarang juga, get your ticket now, hanya di yejakarta.com. This is Ye Live in Jakarta, promoted by Raw Vision Collective.
1: This is The Rockin' Live Music Spotlight.

0: Rockstars, that was Ye with Ghost Town. Salah satu track ikonik dari Ye yang bakal makin spesial kalau didengerin secara langsung. Karena Ye atau Kanye West bakal hadir di Jakarta di konser Ye Live in Jakarta pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ye bakal hadirin pengalaman visual yang spektakuler lewat konsep global stage ikoniknya. So, buat lo yang pengen ngerasain langsung energi dari lagu-lagu hits Ye dengan pengalaman panggung yang beda dari biasanya, this is your moment. Amanin tiket lo sekarang juga di yejakarta.com. Amanin tiket lo sekarang juga di yejakarta.com. Ye Live in Jakarta 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno is promoted by Raw Vision Collective.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
1: Rockin' Hype.
2: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan? Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang mumpung udah tayang di bioskop.
3: Dewi!
4: Ternyata benar kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
5: Kamu ora takut mau ketemu aku?
4: Ora.
5: Satu.
6: Jika ono kabar Pertiwi balik ning desa, berarti tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
5: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulih.
7: Apa sing diomongke wong-wongke? Bener.
8: Ikulah Pertiwi sih.
9: Sik mari metu saka penjara iku. Ah.

0: wedi aku.
1: 20 tahun.
2: Ning Pertiwi saniki pun beda kok, Bu.
3: Doa.
4: Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?
3: Ini tanah kelahiran saya.
5: Film ini cerita tentang perempuan bernama Pertiwi yang berusaha mengambil kendali lagi atas hidupnya setelah bertahun-tahun dirampas oleh kekerasan. Nah, buat bisa nikmatin film ini, lo mesti sabar ya, soalnya durasinya lumayan panjang nih, 2 jam 17 menit. Sutradara Kamila Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara, Indonesia, Perancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim Pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
7: TRL. We play you the song you sing.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira rekor apa?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: Get ready. It's time for your daily... Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue, Echo Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya, kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang gak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you sing.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: GMHR with Alvin Lapian. Good morning Rockstars, apa kabarnya nih? Gimana pagi hari ini? Apakah sudah menghadapi kemacetan? Tadi gue udah lumayan sih, gue berangkat ke sini udah lumayan, belum macet banget, mungkin masuk ke padat merayap kali ya. Dan untuk lo nih Rockstars yang mau beraktivitas hari ini, semangat aktivitasnya, hati-hati di jalan, dan pastinya gue masih temenin lo sampai jam 9 nanti. So stay tuned only on The Rockin' Life. Rockin' Life.
2: Jet setter, go getter, nothing better.